0: Okol isi ala Jepang. Ini adalah masakan dengan daging cincang yang dibungkus daun kol lalu direbus dalam air kaldu. Dengan merebusnya, maka rasanya akan menjadi lebih lezat. Sudah bersama kita lagi yang akan mengajarkan kita membuat masakan hari ini, pakar kuliner Jepang Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭料理の定番、ロールキャベツを作ります。キャベツの葉の中に、ひき肉と玉ねぎの具を包んで。
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat kol isi yang merupakan makanan standar keluarga di Jepang. Makanan ini terdiri dari daun kol yang direbus dalam kaldu. Daunnya diisi dengan daging cincang dan bawang. Bahan-bahan untuk membuat 8 kol isi porsi 4 orang, sediakan 1 buah kol, 300 gram daging ayam cincang, setengah bawang bombay atau sekitar 100 gram, 3 sendok makan tepung roti atau panir, 3 sendok makan susu atau air, setengah sendok teh garam, merica secukupnya, dan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk kaldunya, siapkan 1 kubus kaldu, 5 gelas air atau sekitar 1 liter, juga garam dan merica. Baiklah, mari kita mulai.
0: Pertama, kita siapkan daun-daun kolnya. Untuk membuang bagian pangkal, balikan kol, gunakan pisau untuk memotong bagian tengahnya yang keras. Ini akan memudahkan melepaskan daun-daunnya nanti.
1: キャベツですが、葉を剥がしやすいように、底の方の芯をくり抜きます。包丁の刃先を突き刺すようにして切り込みを入れていきます。
2: Masukkan pisau, miringkan kol untuk memotong bagian keras di tengah, sehingga kita bisa memotongnya berbentuk kerucut.
0: Jangan menusukkan pisau terlalu dalam pada kolnya, nanti sulit untuk mengeluarkannya. Potong perlahan dengan membuat sayatan yang agak dangkal. Kalau bagian pangkalnya sudah dibuang, kita akan merebus seluruh kolnya. Sediakan panci besar yang dipenuhi dengan air, yang nantinya bisa merendam kol. Didihkan air. Kalau airnya sudah mendidih, rendam kol ke dalam panci dengan meletakkan bagian pangkal yang telah dibuang tadi di bagian bawah. Biarkan direbus selama sekitar 2 menit, kemudian balikkan kol, dan rebus lagi sebentar saja. Dengan merebusnya, maka daun-daun kolnya akan menjadi lunak, sehingga memudahkan kita untuk melepas daun-daunnya dengan pencapit ataupun sepasang sumpit besar tanpa merobeknya. Perlu waktu beberapa saat agar daun di bagian dalam menjadi lunak. Karena itu, terus rebus kolnya dengan sesekali mengguling-gulingkan bagian atas dan bagian bawahnya. Hati-hati ketika melepaskan daunnya supaya tangan Anda tidak melepuh. Angkat daunnya dan tiriskan pada saringan atau wadah berlubang. Biarkan dingin. Sambil menunggu daunnya dingin, kita bisa membuat bahan isinya.
1: 肉ダネには玉ねぎがたっぷり入ります。玉ねぎを細かいみじん切りにしましょう。半分に切った玉ねぎに薄く切り込みを入れてみじん切りにしていきます。
2: Isian daging cincang dicampur dengan cincangan bawang bombay. Pastikan mencincangnya dengan halus. Bawang dipotong 2 secara memanjang. Iris tipis memanjang, lalu iris lagi melebar sehingga menghasilkan cincangan yang kecil-kecil.
0: Berikutnya, rendam tepung roti di dalam susu.
1: パン粉が入ると生地が柔らかくなるんですね。パン粉はあらかじめ牛乳を加えてふやかしておきます。牛乳がなかったら水でもいいです
2: よ。Tepung roti akan menambah lembut tekstur isiannya. Susu bisa diganti dengan air dalam jumlah yang sama.
0: Selanjutnya kita mencampur bahan isi. Tempatkan daging cincang di dalam mangkuk, lalu tambahkan garam dan merica. Gunakan tangan untuk mengaduk-aduk daging.

0: Berikutnya kita kembali siapkan daun kolnya. Kalau daun-daunnya sudah dingin, miringkan pisau untuk memotong bagian yang keras di bagian bawah daun. Ini akan memudahkan membungkus isian dengan daun. Lebarkan daun satu persatu di atas talenan, lalu gunakan pisau untuk memotong bagian keras di bagian bawah. Bagian yang keras tadi jangan dibuang karena bisa direbus bersama kaldu. Daunnya sekarang bisa dibungkus bersama isian. Kita memerlukan 8 helai daun bagian luar yang lebih besar dan 8 helai daun bagian dalam yang lebih kecil. Lebarkan sehelai daun yang besar di atas talenan dengan bagian pangkal di bagian bawah. Kemudian lapisi dengan daun yang lebih kecil di atasnya. Ingat, daun bagian luar sebaiknya jangan terlalu besar. Kalau kol yang ada sangat besar, sisihkan saja 2 atau 3 lembar daun terbesar di bagian luar dan gunakan daun-daun yang berukuran lebih kecil di lapisan dalamnya. Akiko Watanabe memberikan panduan cara mengisi daun kol ini.
1: 小さな葉っぱの上に肉種を乗せます。そしてこの小さな葉っぱで一巻きして、これを大きな葉っぱでくるんでいきます。まず最初に手前を一巻きして、両側を。Pertama, bungkus isian dengan daun yang lebih kecil. Lipat bagian ujung daun ke atas isian, lalu lipat masing-masing sisinya, dan terakhir gulung hingga ujung. Tempatkan gulungan pertama pada daun yang lebih besar, dan ulangi lagi prosesnya. Masing-masing lipat hingga gulungan pertama terbungkus rapat.
0: Ulangi proses ini untuk membungkus adonan lainnya. Setelah selesai, masukkan 8 kol isi ini ke dalam panci yang pas untuk menempatkan semuanya secara berdekatan. Letakkan kol isi dengan bagian akhir lipatan di bagian bawah, supaya ketika direbus tidak tercerai-berai.
2: Roll kabetsu doushi wo osae-au koto de katachi ga kuzure nai you ni suru tame ni narubeku kichiri to narabu nabe wo yoi shite kudasai. Soshite kabetsu no chiisana shin no tokoro ga takusan nokotte imasu node, sore wo aida ni tsumete issho ni nikonde ikimasu.
1: Kol isi sebaiknya diletakkan berdekatan secara rapat sehingga akan saling menahan posisinya. Kita bisa mengisi kekosongan antara kol-kol isi dengan daun-daun yang tersisa atau bagian keras yang disisihkan tadi.
0: Kalau kol-kol isi sudah diletakkan di dalam panci, rendam dengan air sebanyak 5 gelas atau 1 liter. Masukkan kubus kaldu dan panaskan di atas api sedang sampai air kaldunya mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api sehingga kol isinya tidak bergerak-gerak. Tutup panci dan biarkan masak di atas api kecil selama sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, periksa apakah daunnya sudah menjadi lembut.
2: Kabetsu ga yaraka sou ni iro mo kawatte kimashita. Koko de shiru no aji wo mimasu.
1: Kelihatannya daunnya sudah lunak. Cicipi kaldunya, seharusnya rasanya sudah bercampur dengan rasa bahan-bahan lain. Bumbui dengan garam dan merica bila perlu. Anda akan mendapatkan rasa sup yang lezat.
2: Hai, roll kabetsu ga dekiagarimashita. Kyou wa shimpuru na suupu ni deshita keredomo.
1: Kol isi kini siap dihidangkan. Daunnya bisa disajikan bersama air sup rebusannya. Hari ini kita membuat sup yang sederhana tapi enak juga dihidangkan dengan saus putih, yaitu yang bahan utamanya adalah susu, tepung terigu, dan mentega. Saya berharap Anda akan mencobanya di rumah. Ya, saudara, makanan yang kita buat hari ini disebut roru kyabetsu atau kol gulung atau kol isi. Kedengarannya memang tidak seperti masakan rumahan tradisional Jepang yang biasa kita tampilkan dalam Ayo Masak Makanan Jepang.
0: Ya, ada banyak masakan gaya barat di Jepang dengan nama yang diambil dari gabungan kata bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kol isi mungkin bisa menjadi salah satu contoh utamanya ya. Kol isi ini disebut-sebut

0: Berasal dari dolma, yaitu makanan di mana daun-daun anggur diberi isi campuran nasi, kacang, daging kambing, dan bahan-bahan lainnya, lalu direbus bersama garam dan air jeruk lemon. Kol itu bukan asli Jepang. Kol masuk ke Jepang dibawa oleh Belanda pada abad ke-18. Awalnya kol tidak dimakan, tetapi ditanam sebagai tanaman hias. Kol baru dibudidayakan sebagai bahan pangan pada abad ke-19 ketika banyak makanan ala barat dan makanan luar negeri lainnya masuk ke Jepang.
1: Jadi dari mana nih asal-muasalnya kol isi?
0: Kalau kol isi ada sejumlah teori ya, Edeka. Ini karena tidak adanya bukti tertulis. Kol isi ini mirip seperti dolma Turki yang masuk ke Jepang melalui Ukraina dan Rusia.
1: Dan 100 tahun kemudian, makanan ini menjadi masakan standar keluarga di Jepang ya?
0: Betul. Dan kol isi kadang-kadang muncul juga pada berbagai masakan abe. Masakan nabe ini adalah berbagai bahan yang direbus di dalam belanga atau panci tembikar yang disebut nabe.
1: Masakan nabe seperti apa tuh?
0: Misalnya odeng. Kita pernah belajar membuat odeng ya pada tanggal 18 Januari lalu. Nah, kol isi ini bisa dimasukkan ke dalam odeng. Dan kol isi juga sering direbus di dalam masakan nabe yang berbasis tomat.
1: Masakan nabe dari tomat?
0: Iya, itu loh. Sup yang terbuat dari tomat, berisi daging dan juga berbagai sayuran yang baru-baru ini di Jepang menjadi terkenal di kalangan perempuan. Kol isi cocok dengan bahan-bahan lain dalam berbagai masakan nabe ataupun kasserole. Coba deh, mungkin pendengar juga punya ide yang lain, memasukkan kol isi ke dalam sop misalnya, atau masakan lainnya.
1: Iya, jadi kami berharap Anda mencoba masakan ini dan menyajikannya dengan masakan daerah Anda.
0: Dan saudara, Anda baru saja mendengarkan Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini, kita telah belajar membuat kol isi ala Jepang.
2: Semoga Anda menikmati program yang baru kami hadirkan tadi. Siapa yang mau mencoba memasaknya?
3: Saya!
2: Kayaknya seru ya, kita bisa variasikan isinya.
3: Iya.
2: Baiklah, kita hadirkan sejumlah komentar yang telah dilayangkan terkait dengan unggahan di Facebook NHK World Japan Indonesian.
3: Ini terkait dengan video Ayo Masak Makanan Jepang juga ini ya. Sayuran ohitashi dan goma ae, sayuran yang disediakan disajikan dengan dua jenis bumbu. Ada Ahmad Reva katanya dua resep makanan dari sayuran. Udah coba belum?
2: Mana fotonya? Udah siap belum?
3: Udah siap belum? Ini Ahmad Reva. Kami sudah siap ya menunggu foto Anda.
2: Foto yang bikin terbit air liur.
3: Ya, terima kasih tapi ya untuk komentarnya selalu.
2: Terima kasih. Lalu ada unggahan video on demand. Terobosan medis selama tinggal latihan berat. Latihan 3 detik dari Jepang. Ini mendatangkan komentar dari Sucahyo Wibowo. Yaitu, saya akan mulai melakukannya setiap hari. Terima kasih atas penelitian yang telah banyak membantu para lansia di dunia agar bisa hidup sehat dan kuat. Lalu ada Sri Wulan mengatakan terima kasih ilmunya.
3: Iya, sudah diterapkan belum?
2: Ini menarik sekali dan seperti disampaikan, ini membantu para lansia. Jadi semua orang bisa mencobanya karena tidak terlalu berat untuk dilakukan oleh setiap orang. Silakan Anda melihatnya.
3: Iya.
2: Ada di website kami ya.
3: Atau, setidaknya di save dulu ya.
2: Iya, atau di Facebook kami. Silakan Anda melihatnya bagaimana itu cara melakukannya.
3: Iya. Kemudian ada juga komentar terkait VOD ini, dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada Rodi Afian katanya semoga sehat selalu Datuk dan selalu menjadi inspirasi bagi warga negara Malaysia dan kaum Melayu serumpun.
2: Lalu ada komentar dari Andi Andesmaja Purnama katanya, luar biasa. Semoga saya bisa menyamai usia beliau. Tidak hanya menyamai, tapi juga tetap sehat ya.
3: Iya, paling penting ya.
2: Penting. Nah, supaya tetap sehat, bagaimana kalau Anda latihan yang itu tadi kami sebutkan? Latihan berat, latihan 3 detik dari Jepang. Selamat tinggal latihan berat.
3: Ini terkait ya. Membantu.
2: Membantu.
3: Kemudian ada juga Aras Zak, katanya pemimpin Asia yang cerdas dan disegani asing.
2: Amanatus Bella berkomentar
3: Amatus
2: demikian.
3: Ya?
2: Oh, Amatus Bella. Berkomentar demikian, Tuhan sayang pada pemimpin yang jujur dan bijaksana. Terima kasih komentarnya.
3: Iya, kemudian ada juga Ani Lastriani, semoga sehat selalu dan panjang umur yang berkah.
2: Masih banyak sekali komentar yang belum sempat dibacakan, tapi sayang waktunya sudah habis, mungkin nanti kita lanjutkan di kemudian hari ya,
3: iya.
2: Kesempatan lainnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.